현진아지 다다 만비들임 곧답 남달이마 지시 뚝뚝이 눈시 도시제바 말 먼지가 주야 지시능 고림 이비지 쓰는 분들 현진아 우즈만 무디야 고림 승부치 노원 없이 잘링이 제 선언사 현진아 우대과 대시 만비들임 곧답 남달이름 지도스 Nidin Mip Gilhars Jachilani Kaliti Mito Jatini Kibli Chiniska Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjinkan Tawang Shudumbur Lungjink
sa gyagar simon ko jeb Narendra Modi si dang benang phurang reka gyagar shung unzin ning ko je hlangi banan deyab ka thurim tsungdi ting sumbu je zho na uk ni zunni ud thurim tsungdi kap ka gyagab ka sung jeb chigye gyagab ka ka tributun lam ning maung pak migil chiji mabukto ka kami dredul rasumbol ਉਸ ਤਰਮ ਚੋਗੇ ਕਪਕਾ ਗਿਆਗਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਜਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀ ਕਲਪ ਮਦਨਾ ਗਿਆਗਰ ਸ਼ੂਨਿੰਗ ਤਰਮ ਲਬਟਾ ਨਬਰ ਬੁਜਨਿੰਗ ਗਿਆਗਰ ਕਕ ਨਜਨ ਪਾਨੋ ਦੇਪਕਾ ਟਿਵਿਟਿੰਗ ਨਿਕਸ ਨਿਕੋ ਸੁਨਿੰਗ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਿਕਸ ਟਿੰਗਰਿਕ ਚਲੋਨਿੰਗ ਟੂਰੋ ਸੰਦਾ ਡਜੇ ਜੀ ਨਿਕਸ ਚੋਮੇ ਜਿਗ ਬਾਗਾ ਯਾਜੇ ਤੁਮ ਨਿਕਸ ਉਜੋ ਮਿਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਟੋਂ ਚਿਜਲੇਗਾ ਨੋਗਿਆਨਾ ਯਾਜੇ ਟਕਸ਼ੋ Tōngi tōka gyagab shenmu nīng dāmba nyingbub yāks gāi gāyuk chēshī nīgu nōngbū nyāks nāni. Jāpān gyagab guāk tēsūng līdhīng lāngchīn bēnāngsī dāng gyagar gyagab guāk chibyū nāyā gyagar sīlāng guāchab nirāna mōdī dēb guā shīchē nāuk nīsūnī. Gyagab nīng jāpān gyagab nīk bērkā sūngjab nīng tūnglam nāk yāna Chakshu Tungyuk Toka Shiebo Rasuk Nitsune Gyakar Simung Kuchab Narendra Modi Si Kalib Nadanga Gyakar Ning Japan Gyakar Panzun Naik Breka Sungyub Ning Shide Tungyam Riyuk Toka Start Up Cheji Juyaks Lege Yayuk Ning Mixek Satellite Namdir Karma Yaji Tungyuk Toka Shiebo Rasuk Nitsune Jesu Pune Ka Deshik Tur Kutsuya Lang Lingik Ringa, Shilung Nidong, Kelikro Lok, Jiangseng Lihung, Yerji Tsungdi, Tsunauk Nizuni. U Tsungdi Gak, Migil, Guibu Tsuwichich, Nyamdre Gikab Ningak, Jajaning, Jiangseng, Mahakyane, Yerji Dokshu, Tungyu Toka, Yimbu Nyasnani. Jisi Jibu Gaye, Desh, Gikab Nyamdre, Tsobak, Lunchin Bana Si, Gikab Ningak, Tourism, Nyene, Yorho Tuchim, Lihung, Yerji Tungyuk Toka, Tsungdi Di, Kuchi Shi Naok Nizuni, U Tsungdi Gapka, Gyakab Nengak, Yorho Tuchimba, Sikur, Mangshu Pyebyu Toka, Sanyakak, Lakshi, Soda, Banang, AI, Dajaning, Generic, Banang, Yerji Tungyuk, Cheji Nambunyas Nani, Nade, Himachal Pradesh Gak, Vidhan Sabha, Dresok Nenga, Deshik Tur Kutsu Ya, Shiartek Tsungbi, Tsunaduk Nitsuni.